Tintetenor gandatan kusavtsgan pegam dam noasun neo min petetet fm magtekoy.com.